0: tumi didi usika gu bank bebre sai chekeke sa u signature chekeke utumi sai sa signature no nte nipa biala wa asase suru hu sai ne nye sa u sa ene biala sesa ne
1: sesa
0: menye wa dwe so ochina ochina ni ho ma
1: dabi
0: menye wa dwe so ochina chi ochina chi ni ho
1: anya dia

0: otie enye munyame no enye akonfo enye malafo ebe kwatfo no sa nyame ya de yawa ono bo so ni asase ono lo kasa obi nkabi nyame no ni edi ni wadi asase
1: amen
0: echo bona michao
1: amen
0: no mo oba
1: yes
0: oma oma ni awochiche nembre mu
1: amen
0: oma wu ono nyakopo ni jiye
1: amen
0: se nya be ya wa yo yiraba amen
1: amen
0: na michao
1: amen
0: enye me ba bompa
1: yes
0: ye no ba bompa fisa anya ni panyina na oya na jese ni oye no ope.

wɔhwɛ mpuntuo wo wɔ ma wo anigye a wɔhwɛ mpuntuo wo wɔhwɛ sɛ w'anim wɔ nyam ɛbɛ dɔre posisi no awurade hwɛ sɛ ɛbɛkɔ ne mu sɛ wɔnyame ma wo adeɛ kora wɔhwɛ sɛ saa deɛ no ɛbɛ